profi wake DJ Lex ali ni Sakamonto ame lotare mekaza semlo ya company ya NBC me lotare mekaza lo ya la 22 kandao kasi limosa 1980 la 22 kandao kasi limosa 1980 a Mary Widom ne ripatelizwe kuzwela avenduk theater farisebelezo sa skuam ke kezalo ya la 22 kandao kasi limosa 1980 a Mary Widom Hanepatelizwe kuzwela Vinduk Theater falsebeleso sa skuam.

Zolo pripo profi wakisikuwa tasa vambambaze havali gawash pemu ime.

0: Zuza.
1: To pina toton den den den to a great Zambezi kibo benja kumuzi. Kao fera zeo zozoere kwa NBC Ngwanyi FM kaini kaini.

0: Abrangi Nicholas Zakaria, mwakapena kadudente zomvera. Kema zwar mungaka.
1: Mutozi.
0: Rekatre haluzwane kibomanye.
1: Ah, kuna ni mama nana abata kumelisa.
0: Mwa mutameke muhala.
1: Hello.
0: Wabrikan batoze.
1: Hello.
0: Mutozi chwangi bomrikani.
1: Ndamtozi.
0: Haluzwane mavizo kimena bomanye. Molumali sa bosa moye.
1: Ni wanaka, nasunga, ni mata, ni beauty.

0: Bo mumba.
1: Eh okay.
0: Pale sa kota basikiti sa lota de mighty zambezi.
1: Eh kimina kimina bawo fo.
0: Kina fa. Ndi bidombi cha alo na ma choto mu BMK ile na pele makaswati kasulwe. Ba mukava kwa hiyo.